0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: 96 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
5: Yes, kalau misalnya kita kan kalau habis kerja itu biasanya enaknya kalau nongkrong-nongkrong dulu.
4: Yes,
5: jangan
4: betul.
5: Langsung pulang ke rumah. Kemana gitu, ke kafe yang baru kek, ke coffee shop yang baru, ketemu atau restoran yang baru.
4: Teman-teman, ketemu betul. Siapa gitu biar happy ya. Pulang kantor langsung recharge energi. Tapi masalahnya, kita ini pulang kantor di saat semua orang pada kerja.
5: Iya benar juga sih.
4: Gimana caranya kita pengen ngajak nongkrong orang?
5: Ingat gak kalau zaman dulu itu kita tuh selalu ditemenin sama film-film kartun yang selalu ada di televisi.
4: Yes. Apalagi kalau kita mau pergi sekolah, aduh pasti tontonannya kartun.
5: Saya
4: ingat banget kalau pagi-pagi tuh mau ke sekolah sambil makan sambil nonton Rudy Tabuti.
5: Apa?
4: Rudy Tabuti. Kamu enggak tahu Rudy Tabuti Clay?
5: Rudy Tabuti.
4: Iya, yang Chalkzon itu loh.
5: Oh, Chalkzon tahu, Chalkzon.
4: Iya, itu. Saya biasa panggilnya Rudy Tabuti.
5: Kenapa namanya Rudy? Emang namanya Rudy Tabuti?
4: Iya, nama tokoh cowoknya si Rudy.
5: Kayak orang Manado, Rudy
4: Tabuti. Nama bapak-bapak banget juga ya.
5: Tapi kalau zaman saya itu biasanya yang paling banyak itu film kartun itu Doraemon udah pasti.
4: Yes, betul.
5: Dragon Ball, Ninja Hattori, Tom and Jerry, Popeye.
4: Ya, Popeye.
5: Terus juga yang saya suka nonton ya. Terus juga Pimen. Ku panggil dia Pimen, suaranya riang. Datanglah.
4: Enggak ya ini ya kayak toddler vintage banget ya.
5: Ini juga seandainya sahabatku dari luar angkasa, apa yang terjadi? Oh, indahnya.
4: Oh, saya enggak relate sih.
5: Waduh.
4: Saya udah enggak nonton. Saya tuh nontonnya cuman Doraemon, terus Maruko-chan.
5: Chibi Maruko-chan
4: itu saya suka banget. Bahkan hampir setiap hari sih kalau saya makan masih ditemenin sama Chibi Maruko-chan.
5: Nah, kalau misalnya sekarang kita tiba-tiba nongkrong sama film kartun sama tokoh kartun favorit kita dulu, kira-kira kamu mau nongkrong sama siapa?
4: Kalau saya mau ditemenin nongkrong sama Doraemon, pasti.
5: Kenapa Doraemon?
4: Karena Doraemon tuh bisa mewujudkan apapun yang saya inginkan. Saya jadi Nobita dulu sesaat ya.
5: Aku mau kurus, misalnya
4: aku
5: gitu.
4: Aku mau kurus, bisa langsung minum glek-glek kurus.
5: Terus kalau udah kurus mau kemana tuh?
4: Iya, kemana aja sih. Ya, adalah pokoknya. Tapi kalau Clay pengennya ditemenin sama siapa?
5: Saya pengen banget ditemenin sama ini, sama Krayon Shinchan.
4: Krayon Shinchan, kenapa?
5: Yes, karena aku mau bikin gajah-gajah sama Krayon Shinchan.
4: ini Clay kayaknya ada ini ya, ada apa ya, ada masa kecilnya yang belum selesai.
5: Betul.
4: Ya.
5: Betul. Krayon Shinchan.
4: Terus?
5: Terus juga karena saya suka yang lihat ini ya, saya juga pengen nongkrong sama teman-teman dari Sailor Moon ya.
4: Sailor Moon udah
5: sebenarnya
4: pasti.
5: Sebenarnya saya
4: ya.
5: nggak suka filmnya sih.
4: Kenapa?
5: Saya suka aja lihat cewek-cewek pakai baju sekolah
4: Jepang gitu ya, yang lucu-lucu gitu outfitnya.
5: Yes.
4: Saya sukanya sih nonton orang ini sih, orang kayak apa cosplay gitu, cosplay baju Jepangan.
5: Nah, itu lucu betul. Nah. Tapi bau banget itu ya.
4: Saya nggak bilang ya.
5: Iya, saya bilang bau banget. Kalau di mall acaranya bau banget orangnya, buset.
4: Aduh, saya nggak berani mention itu deh, Clay. Tapi kalau sahabat suara, kalau kamu bisa nongkrong bareng tokoh kartun, siapa saja yang kamu pilih? Kasih tahu kita di WhatsApp 0818089606.
5: Yes.
4: Atau
5: DM Instagram kita di @iswara.mks.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Dengerin suara bisa via streaming juga.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Jika ada ingatan, lupakan diri-dirimu.
0: Ini lagunya Lomba Sihir, ribuan memori. Karena beneran ya, waktu kecil itu banyak sekali memori yang tertanam dalam ingatan kita ya. Dari SD, dari TK. Aduh, saya gak bisa lupa sih. Dulu waktu TK, saya hampir diculik.
1: Hampir diculik. Serem banget sih.
0: Bener, iya. Padahal TK sama rumah saya deketan gitu lah. Tapi emang dulu isunya rame banget tuh penculikan.
1: Diculiknya di mana? Di antara dari rumah ke TK tuh di bagian mananya?
0: Jadi, saya tuh disuruh sama mas saya pergi ambil kain jahit dekat rumah.
1: Nah, terus jalan lah. Umur berapa nih?
0: Itu TK. TK umur berapa itu TK?
1: TK udah disuruh-suruh?
0: Iya, saya udah disuruh loh. Saya udah mandiri dari TK.
1: Terus?
0: Jadi saya disuruh lah pergi ambil kain jahit itu. Kayak ada dua lorong lah dari rumah saya. Nah terus waktu jalan itu ada ini bapak-bapak di motor. Dia tanya, dia bilang, dia tahu enggak ini alamatnya di mana? Terus saya bilang, saya enggak tahu sih. Terus dia bilang, enggak apa-apa Jina, ambil dulu kesini. Temani kak, saya mau kesini.
1: Oh, wow.
0: Jadi saya sudah naik lah di atas
1: udah
0: motornya
1: naik?
0: Saya sudah naik
1: di atas motornya. Oh my god, terus?
0: Terus jarak dari rumah saya ke TK kan dekat. Nah terus di pertengahan jalan itu.
1: Jadi udah jalan?
0: Udah jalan, tapi baru jalan 10 meteran. Terus bilang, om, mau kak turun, sorry. Disuruh kak mama aku ambil kain jahitan, jadi gak bisa kan, gak bisa kak ikut.
1: Astaga.
0: Jadi saya langsung turun, terus saya kabur, saya langsung pulang ke rumah. Saya gak jadi ambil kain jahit.
1: Terus bilangnya apa itu ke mamanya?
0: Saya bilang, iya hampir kak diculik. Tapi ya pada dasarnya orang tua ya pada waktu itu kayaknya mama saya cuma ketawa-ketawa doang deh.
1: Dia nggak tahu anaknya udah
0: iya,
1: hampir hilang
0: banget. Tapi ya udah sih, mungkin itu juga salah satu cara biar saya nggak panik sendiri gitu ya.
1: Iya benar. Tapi sekarang OVT.
0: Iya.
1: Sukanya OVT. Hobinya apa? OVT.
0: Hobinya OVT ya. Begitulah kita, begitulah saya.
1: Mungkin kalau misalnya mau nggak overthinking, coba rewatch deh atau mungkin nonton lagi itu film-film kartun yang dulu bikin kamu bahagia.
0: Oh my god, iya lagi. Ada lagi film kartunnya. Kalau saya nonton, saya pasti bakalan happy banget nontonnya. Doc McStuffin. Itu salah satu gimana film kartun sih yang bikin saya happy. Jadi si dokter, ini nih anak kecil. Dia tuh jadi dokter. Nah tapi pasiennya dokter tuh mainan-mainannya semua. Jadi mainannya tuh bisa hidup. Jadi adalah mainannya tiba-tiba putus kah. Terus dia putus, yang obatin putus
1: mungkin
0: tangannya gitu.
1: Mungkin gak disetujuin sama orang tuanya.
0: Kok agak jauh ya.
1: Kalau saya juga ingat dulu ada, saya lupa nama judulnya ya, cuman dia ini adalah balapan kuda. Jadi kartun dia jadi balapan kuda. Ya kudanya jelek. Terus? Bukan modelnya bukan kayak kuda biasa.

0: Buzz Lightyear-nya.
1: Ada Buzz Lightyear-nya.
0: Iya.
1: Oh, ya,
0: tebak.
1: Saya tahu.
0: Iya, Toy.
1: Upin Ipin.
0: Jauh banget. Toy Story 5 ini soundtrack-nya. Kita puterin.

0: hari, cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Habis siaran saya mau nongkrong sama Naruto ya.
0: Oh, langsung banget nih sama Naruto. Udah belajar ini ya enggak? Tangan-tangannya Naruto. Apa? Jujutsunya Naruto.
1: Nah. Enggak tahu. Jadi ternyata ya.
0: Kenapa?
1: Ada tahu orang yang namanya Naruto?
0: Oh iya, beneran.
1: Mungkin nama panjangnya Muhammad Naruto kali.
0: Muhammad Naruto.
1: Ya kali ya.
0: Muhammad Naruto. Atau ini ada mungkin kali ada orang namanya Maruko. Putri Maruko bla bla bla.
1: Tapi masih masuk akal sih kalau orang namanya Naruto. Aneh juga ya.
0: Iya, iya.
1: Andi Naruto.
0: Atau Andi Sasuke.
1: Jadi ternyata ini sudah ada rilis nih data kependudukan semester 1 tahun 2026. Dan juga kemarin Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi bilang banyak orang Indonesia yang dinamai menggunakan nama karakter anime dan kartun.
0: Wah, nama anime atau nama karakter kartun. Mungkin orang tuanya dulu suka banget ya sama kartun tersebut gitu.
1: Mungkin ya.
0: Kayak misal anaknya dinamain Naruto, Luffy. Nah, Luffy tuh pasti harusnya rame gak sih? Soalnya cowok-cowok banyak yang suka One Piece.
1: Bener. Tapi ternyata yang paling rame itu justru bukan Doraemon. Doraemon bukan. Kan tayangnya panjang banget kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi ternyata yang paling banyak itu dengan 190 penduduk namanya adalah Uzumaki.
0: Uzumaki. Uzumaki ini anime apa sih?
1: Uzumaki itu ininya marga karakter dalam serial Naruto.
0: Oh.
1: Uzumaki juga adalah manga horor terkenal kayak karya Junji Ito.
0: Oh.
1: Ini loh yang gini loh yang ada oh, mata keputer-puter nah nih.
0: Oh, astaga, ya ampun agak serem ya.
1: Iya, namanya manga horor.
0: Visualnya jujur agak horor.
1: Uzumaki itu artinya spiral.
0: Oh spiral, oh pantesan nih kepalanya kayak spiral-spiral gitu ya. Kayak keong gak sih ini kepalanya.
1: Naruto nih kepalanya tuh ada gambar. Nah itu namanya Uzumaki. Gitu. Terus yang kedua.
0: Yang kedua siapa tuh?
1: Nobita.
0: Nobita. Nah ini Nobita masih nama Indonesia-Indonesia.
1: Ya agak iya betul.
0: Oke lah ya.
1: 181 penduduk. Terus juga ada lagi 158 orang namanya Sasuke.
0: Sasuke.
1: Siapa sih gak pernah ketemu tahu orang namanya Sasuke?
0: Saya juga gak pernah ketemu. Mari kita cari ya di Instagramnya
1: iya Sasuke. Tapi pasti kan jadi nama samaran kan namanya Sasuke
0: oh,
1: gitu
0: iya
1: kan.
0: Oh iya lagi bisa jadi nama second account.
1: Eh kamu namanya Sasuke nama samaran ya?
0: Iya,
1: enggak nama asli saya.
0: Nama asli saya. Coba lihat KTP-nya mana?
1: Imam Sasuke apa misalnya gitu. Terus juga Naruto ada nama Naruto juga. Yang nama karakter ikonik lain juga ada Shinchan, Inuyasha. Inuyasha tau gak?
0: Inuyasha. Ini gak sih film di Jepangan juga gak sih?
1: Iya di Jepangan. Ini zaman saya banget ini.
0: Inuyasha.
1: Ini dia.
0: Wah ini cakep sih nih Inuyasha.
1: Rambutnya
0: biru, gitu. Abu-abu.
1: Putih. Ya, ya betul abu-abu.
0: Tapi
1: gitu.
0: Kalau gak salah nama anaknya Clay juga nama di Jepangan kan?
1: Nama di Jepangan. Ini sebenarnya anak karakter juga sih.
0: Kikuko.
1: Kartun ya? Anime ya?
0: Anim,
1: ini dia.
0: Oh, ih cakep, cantik sekali
1: dong.
0: Oh, berarti salah satu orang yang menamai anaknya dengan nama Jepangan tokoh kartun itu juga Clay.
1: Tapi saya sebenarnya bukan gara-gara tokoh kartunnya, cuman karena namanya aja begitu.
0: Apa sih artinya Kiku?
1: Kiku itu bunga krisan.
0: Oh.
1: Ko itu anak perempuan gitu. Inuyasha. Doraemon juga ada sih namanya Doraemon.
0: Tapi cuma 16 orang loh yang namanya Doraemon.
1: Nah ini yang paling aneh nih.
0: Suneo,
1: nama anaknya jadi Suneo.
0: Suneo, jujur Suneo itu sebenarnya agak nyebelin ya.
1: Tapi kaya kan?
0: Tapi kaya ya,
1: nyebelin sih? Tapi kaya, mau gak?
0: Ya gimana ya, jawab iya apa enggak? Enggak sih.
1: Mau gak? Bisa. Mau gak punya pacar? Nyebelin banget, tapi kaya.
0: Enggak, kalau saya sih gak mau ya. Jujur kalau saya gak mau.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Indonesia.
1: Pakai baju pasar aku masih sabi.
0: Sabi banget sih kalau Clay. Baju pasar pun enggak kelihatan kalau Clay yang pakai.
1: Baju pasar tuh gimana sih?
0: Baju pasar kayak baju thrift gitu loh.
1: Baju pasar.
0: Baju thrifting gitu, baju yang
1: baju pasar, pakai baju pasar aku masih sabi.
0: Tapi memang kalau pakai baju pasar kayak gitu, saya pernah ingat loh, dulu waktu SD saya pernah punya teman. Dia tuh dia bilang, saya kan bilang, kardiganmu bagus waktu SD. Terus saya tanya, kau beli di mana? Terus dia bilang, saya beli di pasar cuma 3.000.
1: 3.000? Masa kardigan 3.000?
0: Swear 3.000.
1: Benang aja kan berapa banyak itu ya?
0: Kayaknya mungkin karena baju thrift gitu loh, baju bekas.
1: Oh, cakar dia nih, cakar.
0: Cakar.
1: Cakar, cakar artinya apa sih, tau gak?
0: Cap karung.
1: Oh iya betul.
0: Saya tahu dong, jangan remehkan saya.
1: Tapi biasanya kita itu suka misalnya baju. Kita pakai baju, Nabil pakai baju. Terus juga biasanya karena ngikut-ngikut dari orang tua.
0: Yes.
1: Orang tuanya suka pakai baju kemeja misalnya. Kita juga jadinya suka pakai baju kemeja.
0: Betul.
1: Orang tuanya suka misalnya naik motor. Kita juga sukanya naik motor. Karena gak ada punya mobil ya.
0: Atau kadang orang tuanya tuh kayak suka makan sesuatu, makanan kesukaan itu tuh turun ke anaknya.
1: Benar ya benar. Saya dulu gak suka durian karena bapak saya gak suka durian.
0: Yes, saya juga gak suka durian karena bapak saya gak suka durian.
1: Nah, tapi kalau misalnya saya kan sekarang udah punya anak kan.
0: Yes.
1: Nah, yang saya lihat-lihat dari saya dan anak saya itu ada beberapa kesamaan. Contohnya
0: gimana?
1: Contohnya nih ya, ini juga orang yang sebenarnya notice duluan sebelum saya notice. Anak saya kalau foto, gayanya suka aneh-aneh.
0: Kayak bapaknya ya?
1: Yes. Betul, saya juga waktu kecil, sampai sekarang sih, kalau foto tuh suka gayanya aneh-aneh gitu.
0: Sampai sekarang
1: sampai
0: juga
1: sekarang
0: ya?
1: Juga.
0: Terus selain gaya fotonya yang aneh-aneh, apa lagi?
1: Dia suka lucu-lucu orangnya.
0: Ini ya, mau pengen jadi komedian?
1: Enggak juga sih, cuman dia suka lucu-lucu aja.
0: Ya, lucu. Kayak bapaknya gitu. Juga ya?
1: Kayaknya ya.
0: Oh, seru banget.
1: Kalau Nabil, inget gak? Dari orang tua Nabil turun ke Nabil.
0: Kalau dari
1: kan
0: orang
1: belum punya
0: saya,
1: anak kan?
0: Iya belum sih, belum punya anak. Tapi mungkin ini ya, mungkin saya agak beda dikit sih di beberapa hal.
1: Contoh.
0: Kayak mama saya sama bapak saya tuh suka banget makan buah setiap pagi. Saya tuh gak suka.
1: Pantes ya.
0: Saya gak suka. Tapi ada hal yang menurut saya tuh sama banget sama mama saya. Kayak
1: apa?
0: Selera baju mama saya tuh sama saya hampir mirip.
1: Oh.
0: Iya kayak gitu. Jadi kayak kita tuh kadang sering tuker-tukeran baju. Terus mama saya juga emang dari dulu tuh suka banget.
1: Emang muat?
0: Muat dong, muat. Jangan digituin dong.
1: Nggak.
0: Ada beberapa yang muat, Clay.
1: Tapi kenapa kenapa Nabil sama mamanya sukanya nyambung gitu? Karena kan cewek dua-duanya cuma Nabil sama mamanya doang di rumah kan.
0: Betul.
1: Isinya cowok semua kan.
0: Isinya cowok semua. Jadi rumah saya tuh kayak kurang asik gitu ya. Selebihnya cowok semua. Tapi beneran sih ada pepatah yang bilang kayak buah jatuh sepohon-pohonnya. Gak jauh.
1: Berarti sama banget ya.
0: Sama banget. Terus kalau yang paling saya ingat sih mama saya juga orangnya overthinkingan gitu ya. Kadang-kadang di beberapa hal dia sangat overthinking gitu. Jadi kayak nurun juga ke saya, jadi pola pikir saya kayak nanti takutnya begini, nanti takutnya begini. Nah itu tuh nurun ke saya, jadi kalau saya ada apa, jangan deh nanti takutnya begini. Karena itu tuh kayak polanya keikut gitu.
1: Iya, karena dia sering ngelakuin itu, Nabil sering merasakannya.
0: Iya, betul.
1: Ngikut deh. Oh no.
0: Seperti itu.
1: Tapi kalau sahabat suara, ada gak kebiasaan dari orang tua yang diturunkan ke kamu? Atau mungkin kamu ke anak kamu?
0: Yuk kasih tau kita di WhatsApp 081-808-960-960.
1: Yes, atau DM Instagram kita di @iswara.mks.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate.

0: Milonam FM is suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Anet.
0: Senandung Asmara.
1: Eh, Anet kalau nggak salah dia habis tunangan loh.
0: Oh iya, beneran.
1: Iya, kemarin saya kan follow Instagramnya kan. Anet yang main film kan?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya kah? Iya kah?
1: Iya, ini loh. Beneran. Anet. Dia kalau nggak salah kemarin habis ditunangan sama pacarnya.
0: Wow.
1: Anet nih. Eh, bukan yang salah.
0: Beda orang gak usah sotoy. Udah sotoy lagi Anet terus, yang lain kali.
1: Terus yang
0: kenapa?
1: Kita interview kemarin siapa ya?
0: Iya, ayo coba Anet diingat-ingat. Masa kalian lupa sih yang sudah diinterview?
1: Lupa, namanya Anet juga gak salah.
0: Mungkin lupa adalah salah satu kebiasaan dari orang tuanya Clay dan nurun
1: ya.
0: Ke Clay juga.
1: Mungkin.
0: Atau mungkin naturally Clay-nya udah tua juga.
1: Juga, itu juga. Itu sudah pasti. Ya. Eh, anyway, kita lagi live di TikTok ya.
0: Yes, Sahabat Suara. Kita sekarang lagi live di Sahabat Suara MKS.
1: Yes, langsung saja. Ini dia nih. Eh, tapi kita lagi ngobrolin kalau misalnya kamu keturunan dari orang tuamu, apa sih yang nurun ke kamu banget?
0: Yes, kan tadi kalau saya tuh kayak misal kayak overthinking, makanan favorit. Kalau Clay apa ya kebiasaan
1: anak saya, foto.
0: Ke anaknya Clay foto.
1: Fotonya suka yang lucu-lucu gitu. Terus juga dia tuh anaknya juga suka jahil. Suka jahil banget gitu.
0: Tapi lucu banget sih tuh anak cewek suka jahil.
1: Iya, emang cewek enggak ada yang jahil.
0: Enggak, kalau saya sih kayaknya enggak sih. Mungkin
1: biasanya
0: karena
1: kalau cewek kan kayak anggun gitu kan.
0: Iya, saya juga enggak tahu sih dulu waktu kecil saya juga kayaknya jahil deh. Nah, tapi ngomongin soal kebiasaan dari orang tua yang nurun ke Sahabat Suara, ada Lucky di WhatsApp nih. Yang nurun ke dia itu adalah pelupa dan agak jorok. Fix warisan dari bapak. Ya ampun, kok malah nyalain bapaknya. Siapa tahu memang si Lucky memang kamunya aja yang jorok.
1: Eh, tapi kalau misalnya turun dari bapak saya ke saya, itu adalah kumis dan jenggotnya tidak ada.
0: Oh iya.
1: Ada, cuman di sini doang nih.
0: Cuman di bagian kumisnya.
1: Di tengahnya nggak ada, di jenggotnya ya Allah dikit banget.
0: Unik sekali. Tapi ada juga ya orang yang brewokan gitu karena turunan juga. Ya namanya fisik ya. Kalau
1: iya,
0: fisik udah pasti nurun ya.
1: Biasa nurun.
0: Mungkin kalau kebiasaan atau sifat itu kayak agak unik gitu biasanya.
1: Kalau sifat dan kebiasaan mungkin karena kita setiap hari ketemu.
0: Selalu bersama. Dari kecil itu kan yang kita lihat, yang membentuk kita gitu ya. Tapi ada juga si Putri di Instagram. Ini mirip sih kayak saya, overthinking dari ibu. Posisi tidur tertentu dari ayah. Iya, saya juga pernah baca sih penelitiannya. Ada orang yang bilang katanya tuh posisi tidur ngikut ke
1: ayahnya.
0: Anak yang ngikut ke ayah begitu.
1: Kayaknya posisi tidur anak saya mirip mamanya deh.
0: Oh gitu.
1: Iya, bukan mirip saya deh.
0: Tapi ini kalau dia tidur, kalau si Putri ini tidurnya terlentang, satu kaki mesti menyilang. Gimana tuh tidur terlentang. Satu kaki menyilang?
1: Tidur terlentang normal kan, terlentang. Tapi
0: kakinya
1: menyilang gitu.
0: Oh, jadi harusnya kakinya gelibet gitu ya.
1: Coba gimana?
0: Gini.
1: Gak bisa dia nyilang.
0: Gak bisa.
1: Request lagu dong kak, dari live TikTok. Siapa tuh namanya?
0: Si Lintang.
1: Lintang, request lagu apa Lintang? Nanti kita Bintang. Cariin dulu ya. Cariin dulu di playlist kita.
0: Yes, dan pastinya Sahabat Suara, buat kamu yang masih juga ada sifat atau kebiasaan yang pengen kamu ceritain ke kita, bisa banget nih Sahabat Suara. Kamu langsung aja ke TikTok atau WhatsApp kita dan DM kita di Instagram.
1: Yes.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.

0: Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Saya baru saja baca di threads. Dia bilang ini, kalau cari istri carilah dia yang udah cakep dari sononya, yang memang udah cakep walau tanpa OOTD dan makeup cetar. Jadi nanti biar pas bangun tidur gak kaget.
1: Gimana ya?
0: Cantik juga sih nih mbak-mbaknya nih, hai.
1: Iya cantik juga sih, tapi cantik kan relatif. Ada yang bilang, ya gimana sih pun mukanya kita, walaupun kita kayak tapir Alaska, kalau jodohnya, kan jodoh tuh udah disetting buat mencintai kita apa adanya gitu ya.
0: Bener sih, tapi maksudnya kan kita bisa memilih juga kan.
1: Bisa memilih
0: kan
1: ya,
0: harus betul. Memilih.
1: Hidup adalah pilihan.
0: Kita dikasih banyak nih misalnya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya pilihlah yang paling bagus menurut kita gitu. Kadang ada uangnya banyak cuman sifatnya jelek.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Iya betul. Tapi jodoh tuh unik tahu.
0: Kenapa tuh?
1: Kadang kayak unik? Ada yang orang kayak kok saya tiba-tiba ketemu sama dia dan merasakan ada sesuatu di antara kita.
0: Benar juga sih. Istri saya adalah sebenarnya bukan selera pacar-pacar saya dari dulu beda.
1: Parah.
0: Dulu kan, tapi dulu. Ternyata beda. Ternyata jadi istri saya. Kan banyak hal yang
1: apa?
0: Banyak hal yang enggak bisa disebutkan gitu loh.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Betul, betul, gitu. Betul, karena waktu masih teman-temanan sih enggak bilang kayak saya naksir sama dia, enggak gitu.
1: Enggak ada kepikiran buat naksir dan suka sama dia.
0: Saya malah naksir sama temannya padahal.
1: Tapi malah jodohnya sama dia.
0: Yes.
1: Ya itulah makanya jodoh tuh unik ya sama suara. Tapi kalau ngomongin soal jodoh, pasti orang tua kita tuh ada masanya mereka berjodoh ya. Tapi kan jodoh tuh kita gak tahu jodohnya sampai kapan.
0: Iya.
1: Kayak si Andre kan 50 Andre tahun, siapa? Andre Taulani.
0: Oh iya.
1: Kan dia jodohin lagi.
0: Iya, sama Amanda Manopo. Apa? Siapa namanya? Amanda?
1: Amanda Rigby.
0: Rigby Amanda Manopo. Cus, namanya kenapa? Amanda ya. Gila
1: kenapa?
0: Ya. Mantep-mantep juga namanya Amanda.
1: Kayak brownies juga ya, brownies sama Amanda itu juga mantep ya.
0: Bener banget.
1: Tapi kalau ngomongin soal orang tua, ternyata genetik yang diturunkan dari orang tua tuh turun banget ke kita. Gimana sih bahasanya? Jadi sifat kita tuh ternyata memang diturunkan sejak lahir.

0: Tapi lingkungan yang tetap megang perannya tuh sebesar apa gitu.
1: Karena sering-sering ini kan, sering bersama-sama, betul, sering ketemu gitu. Dan dari penelitian yang ada, dari semua perbedaan sifat yang terlihat antar manusia, gen berhasil yang ditemukan hanya menjelaskan 5-9% saja. Sisanya 84% itu dari pengalaman hidup.
0: Iya, dari pengalaman hidup, cara kita dibesarkan, lingkungan tempat tinggal, pendidikan, pergaulan, dan segala hal yang dialami dari lahir sampai saat ini.
1: Betul.
0: Dan memang benar sih ya, kan kita lahir tuh kayak kanvas putih gitu ya. Mm-hmm. Kehidupan yang membentuk kita jadi orang yang seperti ini. Makanya saya selalu concern sama, misal kalau saya punya anak, dikasih rezeki buat punya anak, saya tuh pengen memastikan kalau lingkungan anak-anak saya tuh benar, baik, ya? Baik.
1: Oke. Jadi contoh gini, jadi peneliti bilang gini, kepribadian seseorang ikut mempengaruhi jalan hidupnya. Sifat yang diturunkan dari orang tua juga ternyata ikut berpengaruh terhadap berat badan.
0: Pantesan ya.
1: Kamu gendut dari siapa?
0: Dari
1: gitu.
0: Bapak saya. Kebetulan bapak saya juga lumayan gendut, tapi enggak segendut itu juga.

0: 96 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Lesung pipi. Saya kemarin sempat bilang ini loh. Saya kan gak punya anting, gak punya piercing gitu kan.
0: Oh iya beneran,
1: gak punya. Ya kan masih cowok, normal aja kali Nabil.
0: Tapi biasanya kalau yang gaul-gaul kayak Clay itu sekarang udah ada piercingnya gitu loh.
1: Enggak, cuman terus saya bilang gini, saya kalau mau piercing di pipi.
0: Di pipi, biar kayak ada lesung pipinya ya.
1: Biar ada lesung pipi, terus bagus banget liat nih, piercing pipi. Look.
0: Oh,
1: tuh kan
0: ini.
1: Nih.
0: Oh iya sih, tapi kayak ya okelah ya.
1: Saya enggak mau di piercing yang lain-lain, maunya di piercing di pipi. Cuma saya takut juga sih.
0: Tapi agak maksa juga sih biar kelihatan
1: lesung
0: pipinya
1: sih.
0: Ya.
1: Sebenarnya bukan karena lesung, enggak tahu ya karena orang nih itu karena lesung pipi atau karena apa, cuman kayak beda aja gitu tuh, kan?
0: Yes, agak beda sih, tapi tunggu-tunggu. Coba saya lihat Clay dulu dan mungkin sahabat suara kalau melihat Clay di Instagramnya Iswara, apakah Clay cocok dipasangin piercing apa enggak? Kalau saya sih enggak ya.
1: Aduh, tapi kalau kamu apa? Mau merubah apa dari badan kamu, ingat gak? Tahu gak?
0: Saya paling merubah ini biar makin kurus aja sih.
1: Emang kenapa? Emang gak ada yang suka kamu gendut?
0: Gak tahu ya, saya juga gak tahu ya ada yang suka apa enggak. Kalau suka alhamdulillah, kalau enggak ya gak apa-apa, gak masalah. Chill.
1: Kalau saya sih sebenarnya gendut gini gak apa-apa kan. Saya udah punya istri,
0: udah punya anak. Udah punya semuanya ya yang bikin
1: ya,
0: happy.
1: Gitu. Cuman nanti siapa tahu tiba-tiba istri saya bilang, ih aku gak terlalu suka kamu gendut misalnya gitu. Oh saya langsung kurusin.
0: Langsung dikurusin, dikempesin saat itu juga ya.
1: Aduh, tapi sudah jam 10, terima kasih banyak ya sahabat suara nemenin kita dari jam 7
0: sampai sekarang jam 10 udah temenin kita juga di live TikTok tadi. Ada yang request lagu, ada yang cerita-cerita. Terima kasih ya sahabat suara. Mohon maaf kalau misalnya Clay banyak salah-salah katanya.
1: Kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10 bersama saya Clay Rizky
0: dan saya Bill Putri.
1: Bye-bye. Bye.
2: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran Suara Seru pagi ini.
3: Kita pamit dulu, kamu tetap dengerin dan streaming di 96FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus, mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apa lapar?
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tijus.
6: Mau tijus lagi?
7: Mau!
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Virus hadir kembali sahabat suara. Pasti untuk lanjut menin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Saat hati menyepi, kasihku kan bersemi.
3: Selamat berhari Selasa dengan kondisi cuaca yang cukup cerah. Apakah juga sama dengan sisa saldonya? Yang cukup membuat hari kamu cerah sahabat suara, atau justru malah kelabu kalau ngintip sisa saldo ya. Karena mostly udah pada gajian, udah lewat bahkan minggu lalu gajiannya. Tapi kalau misalkan memang sekarang kamu lagi di fase-fase, aduh uang gajiku udah lewat far, pusing lagi. Ini saatnya untuk kita refreshing ya. Sejenak mendengarkan playlist yang sudah disiapkan 10 lagu keren. Ini ada salah satu lagu dari Andin, Milikmu Selalu. Sama kayak Iswara yang akan selalu menjadi milik sahabat suara ya. Dan ada juga koleksi dari Rizky Febian dengan Cuek, bakal dimainkan sebentar lagi. Memulai perjumpaan kita, saya mau kita throwback sedikit mendengarkan karya dari Vera ya, Terlalu Lama.

was Raisa featuring Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan. Masih barengan sama Farah, tapi pertemuan kita jangan dijadiin kenangan dulu sahabat suara. Kan kita baru ketemu ya. Masih bakal di sini bareng-bareng sampai nanti jam 2. Pastiin kamu enggak ganti frekuensi, di sini aja barengan sama Farah. Sudah katakan cinta. Pasti enggak cukup kan karaokeannya. Kalau di lagu Biar Menjadi Kenangan aja, tenang. Playlist Iswara hari ini mantap sekali, mantap sekali. Jadi pastiin kamu di sini karena nih Afgan aja udah ngantri. Bentar lagi akan diputerin dengan Panah Asmara ya. Dimainkan setelah Shilon 7 dulu dengan Jadikan Aku Pacarmu, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah.

0: di Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara. That was Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Pastinya masih akan kita bersama-sama sampai nanti jam 2 ya. Pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak udah ngantri untuk dimainkan. Dan gak lupa juga mau mengingatkan buat kamu yang rutin berkegiatan di luar ruangan. Kita kayak mesti deh masih harus menggunakan masker gitu ya, karena memang kualitas udara di Jakarta so-so, kategorinya masih apa namanya cukup berbahaya untuk kelompok sensitif gitu ya. Kemudian juga secara cuaca ini kita masih berada di cuaca yang ringan panasnya gitu ya. Makanya buat yang mau berkegiatan di luar ruangan tetap harus waspada dan berhati-hati juga. Walaupun sih kalau dari perakiraan cuaca BMKG nih sahabat Suara, katanya di jam 12 itu nanti Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan. Tapi sejujurnya dari minggu lalu saya belum lagi ngerasain hujan secara langsung ya. Yang benar-benar saya lihat depan mata gitu, belum nih. Kemarin baru ngeh dari berita aja, terus habis kayak gitu dari cerita orang aja. Tapi semoga aja sih bisa balance ya, panas juga, hujan juga. Pokoknya tetap hati-hati dan stay safe.
1: Memainkan musik pilihan-pilihan Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Kamu masih di nongkrong barengnya Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya. Sekali lagi yang sedang mendengarkan Iswara, hai, selamat siang semuanya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Dan selain nemenin kamu di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Buat kamu yang pengen yapping-yapping, merapat aja langsung ke TikTok iswara.network. Ya, aku sayang banget deh sahabat Suara sama kamu. Percaya deh. Kalau enggak, mana mungkin aku siapin lagu-lagu yang enak untuk nemenin siangnya kita semua ya. Karaokean yuk, kita di lagu Glenn Fredly cukup sudah ini. Udah ngantri nemenin siangnya kamu. Sambil kalau mau kirim salam, request lagu juga terbuka ya. Siang hari ini bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014. Atau kalau lebih gampang sih ke TikTok aja iswara.network. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Ada juga Tulus dari Teh Hijau udah di

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Nemenin siangnya sahabat suara dengan kondisi cuaca yang masih cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Walaupun di jam 12 ini kalau dari perakiran cuaca bakalan di beberapa tempat yang ada di Jakarta tuh diguyur hujan. Tapi kalau dari Simatupang sih belum ada naga-naganya kesana nih sahabat suara ya. Sambil juga saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, di TikTok ramai sekali, ada Bugs Bunny, TLC Apparel, Narendra, The Flo, ada Uut, ada Feby, ada juga Vicomre, Syakina, ada... Ah, rame banget ya pokoknya ya, gak bisa disapa satu-satu nih saking ramenya sahabat suara. Terima kasih loh, karena kalau di TikTok kita lagi main jualan-jualanan. Prelove-prelovean ceritanya ya. Tapi sambil juga mau kita saling ngobrol lah siang hari ini sahabat suara. Udah gabung juga tadi di WhatsApp nih seperti biasa ya. Dari Korea Utara. Korea Utara kan, jadi Korea Selatan. Ngeri banget kalau dari Korea Utara.

Bisa WhatsApp ya, seperti biasa udah ada pantun yang dihaturkan nih. Beli gandum di warung Madura, assalamualaikum pendengar Isuara, katanya Nastu dari negeri 18 Korea. Cuacanya indah dan damai banget di Korea katanya. Terus mau request lagunya Citra Scholastica yang apa aja. Spesial buat wanita berponi, baju putih lengan panjang. Waduh, itu maksudnya saya sahabat suara ya. Kalau kamu penasaran, emang iya Far? Nah, ke TikTok dia tuh, dilihat outfit saya hari ini apa gitu ya. Terus ditutup dengan pantun lagi sama Nastu. Makan brownies di waktu lebaran, Farah manis tiada lawan, asik. Oke, abis ini aku antriin ya, kamu dapat fast track Nastu. Terima kasih. Terus juga buat sahabat suara yang punya cerita atau mau request lagu atau mau absen aja siang ini, waktunya masih panjang kebersamaan kita sampai nanti jam 2, bisa langsung WhatsApp 0816 114 1014 ya.

0: cinta. Masih bareng sama Farah di suara. That was Rizwan Fadilah, RN Boys featuring Mahalini dengan Seketika. Lagu yang masih dimainkan pasti untuk nemenin maksudnya ya. Untuk nemenin siangnya sahabat suara yang mungkin lagi dalam perjalanan gitu kan. Jangan lupa tetap fokus nyetirnya atau berkendaranya gitu. Karena demi meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Handphonenya ditaruh dulu, ayo. Yuk ditaruh dulu, jangan sambil main handphone karena bahaya. Padahal saya melakukan itu, tapi makanya saya ngasih tahu ke sahabat suara supaya tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi tadi agak meleng sedikit pas di jalan, itu bahaya banget sih. Dalam perjalanan dari rumah menuju kantor tadi tuh agak hektik gitu, chat-chatan ya sama beberapa klien gitu, sahabat suara gitu kan, yang urgent banget. Makanya tadi agak-agak meleng tuh, aduh untung aja masih dilindungi sama Tuhan ya. Nah buat sahabat suara, jangan sampai seperti saya tadi. Pokoknya tetap hati-hati berkendaranya, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Salah satunya ada requestan dari Ode yang gabungnya di TikTok, Efek Rumah Kaca Melankolia katanya mau request. Oh, oke, 2 menit dari sekarang diputerin ya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,4 FM Palembang.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

di isuaranetwork.com atau cek di link bio Instagram isuara.mks.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yo, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya.
0: Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Ayuh. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 89 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Gimana kabarnya hari ini, hari Selasa? Hari Selasa ini saya ngerasa bahwa banyak banget hal yang saya rasain, terutama asam lambung tiba-tiba naik, terus pekerjaan yang harusnya diselesaikan di jam 12 harusnya tapi ngaret ke jam 2. Aduh, tapi enggak apa-apa sahabat suara, saya temenin dari jam 4 sampai jam 7 malam. Pastinya juga akan ada sebentar sosok perempuan yang sangat mega bintang menemani di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara, di suara santai aja di dari jam 4 sampai jam 7 malam.
1: 짱이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: menemani kamu setiap hari cuma di Isuara Makassar.
1: Isuara, Isuara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Itu dia. Mentang-mentang saya cuma backup ya. Selalu mic saya enggak diangkat loh. Sahabat Suara kalau ada di sini melihat dengan terpampang nyata.
1: Maaf.
0: Jujur Dandi, kamu enggak suka saya?
1: Suka banget malah.
0: Oh, pantas kemarin saya kena beli. Oh, ternyata kamu pelakunya.
1: Saya juga heran kok kenapa enggak ada suaranya masuk di headphone saya, Mbak.
0: Dua hari saya temani kamu, dua hari kamu perlakukan saya seperti ini.
1: Tapi kalau diperlakukan seperti ini, merasa ingin melawan atau kayak people pleaser, kayak ih gak apa-apa tahu dikasih gini.
0: Oh tentu
1: mikirin
0: dong,
1: perasaannya orang.
0: Pastilah gitu. Nona Regina Ilyas diajakin nongkrong aja, saya lebih milih zikir di rumah. Ih tentulah.
1: Berarti memang tipe orang yang gak berani ngomong.
0: Pasti itu, karena gak enakan.
1: Gak enakan,
0: iya.
1: Tapi semua makan dijadikan enak.
0: Oh tentu dong, kalau gak enak nanti dikasih kucing.
1: Kalau saya tipe yang kalau gak suka langsung bilang kayak,
0: oh,
1: saya gak suka kok nah kalau begitu mukamu.
0: Pantas gak banyak temanmu.
1: Iya kayak teman itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Itu pun fake semua.
1: Coba kita tanyain sahabat suara,
0: yes,
1: ya. Kamu tipe orang yang gak enakan atau berani bilang enggak tanpa merasa bersalah?
0: Yuk kasih tahu kita di WhatsApp 0818 0896 0960 atau Instagram kita di @iswara.mks.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sering terngiang-ngiang lagu ini?
5: Sulit dicerna, tak lagi sama.
4: Lagu yang satu ini.

kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: petaka selalu terjadi semenjak siaran bersama Regina Ili.
1: Oh, itu.
0: Bukan malah petaka ke saya, malah petaka ke kamu. Karena kemarin tiba-tiba ada beling, berdarah.
1: Iya, itu sih lebih, saya tidak jadikan itu malah petaka. Dan di lebih ke kayak aware
0: ya.
1: Jadi akhirnya, lebih hati-hati lebih, akhirnya.
0: Akhirnya pakai sepatu iya. Boot ya.
1: Enggak dong, kemarin kan saya gak pakai kaos kaki. Nah itu kan kebiasaan saya tuh pakai kaos kaki, cuma karena kemarin gak ada yang ingetin.
0: Iya, barusan kemarin saya lihat Regina, kok masuk gak pakai kaos kaki? Iya, biasanya kan? Pakai kaos kaki.
1: Biasa pakai kaos apa? Kaos tangan.
0: Kaos sablon. Nah, tadi kan kita tanyain sama sahabat suara, kan ada beberapa orang yang kayak misal dia mau ngomong tapi dia tuh merasa gak enak gitu untuk ngomongin perasaannya terhadap orang lain. Ini udah ada Cindy di WhatsApp, dia bilang apa?
1: Aduh.
0: Panjang banget.
1: Saya tuh orangnya paling susah nolak kalau diminta tolong. Jadi kadang mau nolak tuh tapi keburu gak tega. Gak enak juga buat nolak. Ini nolak enak loh kalau pas puasa nolak pisang.
0: Iya, kayak kita kolak.
1: Ih, Dandi. Ya Allah. Betul kata partner siaran kamu Rory Wulansari bahwa memang ini Dandi susah Regina. Iya, susah.
0: Motherboardnya udah kena dia.
1: Iya, benar.
0: Udah ada juga Bas di Instagram, dia bilang berani-berani aja sih buat nolak dan bilang enggak, tapi kadang lihat dulu siapa yang minta tolong. Misal bos enggak mungkin nolak sih, nolak dipecat.
1: Ih, enggak dong. Gen Z itu sekarang malah lebih berani menolak kalau memang bukan job desk-nya dia.
0: Oh, melawan ya
1: sekarang. Iya, dia. Makanya saya bilang ini.
0: Padahal saya enggak loh, saya tuh terima apa yang dikasih job desk sama bos, kayak siaran, live TikTok,
1: sorry,
0: konten.
1: Kan kamu bukan Gen Z.
0: Apa dong?
1: Loh, kamu kan baby blues. Apa? Baby blues.
0: Baby blues.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: 96.9 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Balik lagi sahabat suara di Suara Santai.
0: Ya, saking santainya kita berdua ini gak berasa ternyata udah hampir jam 5 loh.
1: Ngurusin live TikTok yang gak bener-bener. Cuman kita gak enakan, jadi ya kayak tetap dibantu, selesaiin.
0: Iya, kalau kita bisa kenapa enggak ya?
1: Iya, kalau kita bisa gak perlu repotin orang lain.
0: Iya, pun juga harus minta tolong, ya udah kita bisa aja dulu baru minta tolong. Ya,
1: tapi ada beberapa orang tuh yang gak enakan banget. Orang-orang yang biasa kita sebutin adalah people pleaser.
0: Ush.
1: Ini seseorang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya dan kayak selalu mau melakukan apa saja biar orang lain tidak kecewa dengan dia.
0: Iya, enak didengarnya kayak positif banget nih.
1: Tapi menyiksa diri sendiri lama tidak lama. Lama kelamaan.
0: Tapi tahu gak ternyata punya sifat kayak begini itu merasa lebih rendah daripada orang lain. Karena selalu mengorbankan perasaan demi kesenangan orang lain.
1: Padahal kita kan hidup ya kadang kita benar, kadang kita salah.
0: Iya.
1: Kan? Terus orang-orang lain juga sering itu mengorbankan perasaan. Yang pertama orang-orang kalau merasa people pleaser,
0: iya.
1: Kamu bisa bersikap tegas ke diri sendiri kayak hormat gerak.
0: Bukan tegas itu sayang.
1: Atau masuk kopdes biar lebih tegas sama
0: bukan
1: diri.
0: Bukan juga kayak pagi-pagi begitu hu, maksudnya.
1: Pagi-pagi. Gimana?
0: Coba deh pikir lebih matang lagi sebelum melakukan sesuatu ke orang lain. Itu juga bisa salah satu biar kita tidak jadi people pleaser.
1: Salah tiganya
0: jangan minta maaf kalau bukan salahmu.
1: Iya, kadang-kadang tuh dikit-dikit kita minta maaf, padahal bukan kita
0: maaf,
1: yang salah.
0: Loh, maaf apa maafnya gitu ya, ini kan bukan lebaran.
1: Maaf nah sebelumnya ada 100 gitu. Biasanya.
0: Iya.
1: Sama yang terakhir adalah prioritaskan kebahagiaan untuk diri sendiri.
0: Itu dia.
1: Kalau kita belum sampai ke tahap ATM prioritas, ya mending kita cari prioritas kebahagiaan kita sendiri.
0: Kenapa mesti membahagiakan orang lain sementara diri sendiri tidak dibahagiakan? Padahal yang harus duluan kita bahagiakan itu adalah diri sendiri. Karena diri sendirilah yang akan menentukan kemana kita arahnya. Ketika diri sendiri merasa kecewa, itu akan stuck di mana saja. Tidak akan menjadi diri sendiri. Diri sendiri adalah
1: panjang sampai subuh nih kita.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star. Ibu Ola, jualan gogos bersama Regina Ilyas. Cakep.
2: Cakep. Lanjut?
0: Enggak, bukan pantun. Kita mau kasih tahu bahwa kita udah ada di BTS, Regina.
2: Oh.
0: Behind the Star. Jadi, basic based on story BTS ini dibuat untuk menceritakan di balik dari sosok-sosok hebat gitu.
2: Oh, jadi kayak ini ya, urban farming.
0: Urban legend. Urban jadi kita ceritakan bintang-bintang yang beredar di wajan-wajan, telur beredar.
2: Dadar beredar itu, sayang.
0: Nah, bintang yang pertama kita akan bahas.
2: Yes.
0: Ini ada grup grup Shin yang baru aja debut. Tahu enggak Shin?
2: Shin Tansun selalu berjam. Kendara umurnya ya.
0: Kendara umurnya ya. Nah, selanjutnya ada juga ini pengalaman dari Alisa Dagize yang terima kasih kepada netizen. Dia terima kasih kepada netizen. Harusnya dia terima kasih sama Allah, sama Bunda Maya, sama orang-orang yang sayang sama dia juga, sama netizen.
2: Karena semua boy group itu milik Allah.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh.
2: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

0: 96.0 FM.
1: Kok tiba-tiba bahasa Inggris? Oh,
0: enggak, soalnya live. Iya, kita tuh jadi sahabat suara kita lagi live di TikTok. Terus ada yang nonton kita tuh dari Melbourne.
1: Namanya Ade.
0: Ade.
1: Kalau username TikToknya Andiets.
0: Iya. Andiets.
1: Katanya kalau di luar negeri tuh ada SS namanya gitu kan, kayak Dendis, Regines, kayak gitu kan. Kalau di luar negeri kan, ya kayaknya ya.
0: No, Regines.
1: Regines.
0: Oh sorry, Regina.
1: Or Regina.
0: Yeah.
1: Yes, of course. Regina.
0: Regina. Yes. Gitu. Makanya kita agak spellnya tadi tuh kalau ID kita agak-agak English, British. Tapi kan kita cinta Indonesia.
1: Itu kalau kita mau misal debut di luar negeri ya, kita pakai nama bahasa Inggris. Tapi kalau ngomongin soal debut ini Regina, ada boy band namanya Group Scene ini resmi debut tanggal 25 September kemarin lewat dua lagu pertama mereka, Up Up Up dan Morning Boy.
0: Up Up Up Up
1: dan Morning Boy. Nah, sehari setelah debut boy group yang terdiri dari DNDY, ini Dandy namanya.
0: Hey Dandy.
1: Yes, ada Jason,
0: Youngs,
1: Albion,
0: and Ann,
1: and Noel.
0: Noel.
1: Noel.
0: Bukan Noel, kalau Noel itu zero.
1: Noel.
0: Noel.
1: Ternyata anaknya BCL, Noel. Noah ya anaknya ya. Noel. Mereka langsung tampil di hari kedua pesta pora.
0: Oh, up up up. Dan juga jadi lagu utama itu tentang utama itu scene.
1: Apa artinya?
0: Dia ngajak kita untuk keluar dari rasa sepi kita. Kita berani mengejar mimpi.
1: Yes.
0: Melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih positif.
1: Ketika kau pulang, kau melihat di rumahmu banyak keramaian. Ternyata ibumu jual sembako.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
5: Baby
1: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.

0: Di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai, Regina dan Di.
1: Santai maksimal.
0: Yo,
1: Tapi ada yang gak santai, karena dia lagi berbunga-bunga. Ibaratnya tuh kalau perempuannya kalau seneng tuh dia kayak muter-muter, terus kapan digeleng-gelengkan gitu kan. Kalau lagi happy, kalau lagi ngerasain sesuatu.
0: Kok saya beda?
1: Apa?
0: Dengan perempuan lain itu.
1: Kayang.
0: Saya kalau seneng malah bukan kayang.
1: Apa?
0: Salto.
1: Bisa-bisanya salto ya.
0: Iya dong.
1: Tapi kalau ngomongin senang, ini ada Alisa Dagize. Ini ucapkan terima kasih ke netizen yang ngasih tahu kalau wajah Baby Soso sempat ke-spill di vlog Bunda Maya.
0: Ih, Bunda Maya kan dibilang jangan kasih tahu netizen.
1: Iya. Ya, jadi walaupun videonya langsung di take down, tapi kan kayak orang udah lihat kesebar tuh videonya. Padahal kan akhirnya Alisa meminta netizen untuk ngasih tahu kalau misalnya ada pihak yang masih menyebarkan wajah anaknya. Mana nih lanjutannya?
0: Enggak, jadi maksudnya sang ibunya ini maksudnya tahu juga ya anakku ini baru umur berapa. Kita tidak tahu kejahatan di luar sana. Bahkan sampai dewasa kayak anaknya Raisa kan sampai detik ini belum di-spill wajahnya. Walaupun sebenarnya kalau kau ikuti sepupu-sepupunya mantan suaminya. Siapa?
1: Daud.
0: Habis Daud. Iya, jangan Daud aja. Daud itu teman pesantrenku dulu. Iya. Jadi kalau aku ikuti sepupu-sepupunya Miss Daud, ternyata di situ tuh di spill terpampang nyata.
1: Oh, enggak tipis-tipis sudah,
0: iya,
1: sudah jelas gitu.
0: Oh, kok enggak masuk di
1: grupnya Miss Daud?
0: Oh, sorry.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
2: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
1: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
2: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
1: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
3: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1-30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, telah disema, cara berdoa, cerita.
0: Atau lagu yang satu ini?

0: FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Oh sayangku.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
3: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...
11: Oh.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Jatuh cinta.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Merasa nggak sih, sehari aja kita nggak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang nggak paham. Jadi paling nggak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di kenapa sih Regina Ilya? Selalu ada aja adegan-adegan yang kita tidak harapkan tapi terjadi selama Regina siaran 2 hari ini.
2: Gak tahu kenapa ya.
1: Tapi jujur memang ya.
2: Iya kan?
1: Jadi selama 2 hari kemarin ada kejadian, tiba-tiba ya. Ada beling. Nah, tadi tiba-tiba mati lampu.
2: Tapi lampunya doang. Yang lain PC kita
1: operatnya nyala. Kenapa ya kira-kira?
2: Terus
1: ya?
2: Barusan ini kejadian pas mau opening,
1: headphone-nya
2: kayak ditampar kanan kiri, jadi yang sebelah kanan, abis itu sebelah kiri.
1: Kenapa kira-kira ya? Kayaknya ini orang-orang di sini kayak merasa terganggu, soalnya auranya Regina tuh kuat sekali di sini.
2: Orangnya.
1: Oh, kayak aduh, untung bukan malam Jumat ya.
2: Tapi kan Selasa.
1: Iya, bahaya.
2: Selasa ya, selalu slow.
1: Kita udah masuk di culture sahabat suara. Kita
2: culture aja. Culture, kala cerita enggak ya?
1: Enggak ada. Culture aja, bahasa-bahasa anak-anak sekarang kayak culture. Keren tuh kayak culture nih orang. Ini. Sama kayak pembahasan kita akan kasih tahu di dunia perfilman ada yang culture juga.
2: Apa?
1: Ini ada buku yang diangkat ke dunia film, diangkat derajatnya.
2: Bukan dong. Film. Jadi dari buku dibahasnya tuh diangkatnya di perfilman. Sampai dipilihnya Isyana sama Sen Loco sebagai penampilan pembuka konser Avenged Sevenfold.
1: Oke, jadi dua nih, ada info pertama buku yang diangkat ke dunia film, dan yang kedua Isyana Sarasvati dan Sen Loco sebagai penampil.
2: Sen Loco aja.
1: Oh, biasa aja ya.
2: Karena saya ini Sen Loco lovers.
1: Asik. Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir biar bisa juara dunia 2026.
0: Kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 sama dengan 121. 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
3: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
3: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Tapi tahu nggak, saya tuh cita-citanya itu salah satunya selain mau jadi pramugari ya, saya juga pengen jadi penyanyi kafe loh.
1: Oh, saya kira menjadi ini Juwita Bahar. Oh, Anissa Bahar itu ya?
0: Ani itu anaknya. Oh, anaknya Juwita.
1: Ya. Oh, kan kita habis denger Juwita. Iya. Ekspektasi itu kayak, oh mau jadi Juwita Bahar nih. Iya. Kayaknya tiba-tiba jadi pramugari.
0: Gak mesti, sayang. Kan saya nyanyi di awal. Kan nyanyi di awal. Iya, iya.
1: Belum, baru pertama nih kita. Baru pertama, Mbak. Jadi kita udah masuk di culture. Mm-hmm. Kita akan kasih tahu sahabat suara bahwa ada buku karya Dr. Andreas Kurniawan. Ini judulnya Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring. Melewati apa melalui seorang pria?
0: Begini nah sayang, kok gak pernah baca buku ya? Makanya gak tahu. Seorang pria memang melalui dukanya. Jadi dia melalui duka-dukanya itu dengan mencuci piring.
1: Ih, sama saya. Saya kalau lagi jadi saya tuh salah satu suka sekali cuci piring.
0: Suka sekali cuci piring.
1: Jadi misal, jadi di situ menurutku adalah pause moment yang dimana kayak bisa kita ngobrol sama diri kita sendiri.
0: Sorry
1: kita...
0: kayak orgil dong.
1: Bukan ya? Ini pembersih artinya. Oh. Jadi kalau di rumah tuh piring numpuk, saya cuci. Jadi di rumah tuh enggak pernah ada piring numpuk.
0: Karena ada Dandi.
1: Pokoknya selalu cuci begitu.
0: Coba saya pegang tanganmu.
1: Itu keriput
0: yang kasar ya. Iya.
1: Ini apa namanya? Abis sabun, kena sabun terus kan
0: setiap main hari. Sabun terus. Tapi tahu enggak buku karya Dr. Andreas Kurniawan ini judulnya Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring bakal difilmin dan sutradaranya itu adalah Regas Banuteja bersama Reka Studio.
1: Oh, Reka?
0: Yes.
1: Anaknya Mbak Rory?
0: Bukan, beda saya. Oh, beda. Anaknya Rory itu umur 9 tahun ya.
1: Iya, 9 tahun ya dia. Nah, rencananya film ini bakal tayang di tahun 2027 nanti. Jadi untuk yang belum tahu, ya kita kasih tahu ini.
0: Aduh, ceritanya tuh tentang duka seseorang yang melewati hal-hal sulitnya. Asik, iya. Bahkan Dr. Andreas ini juga bilang kalau adaptasi bukunya ini durasinya nanti tuh akan sekitar ya 90 menit gitu deh.
1: Standar yes. Ya untuk cerita film di bioskop ya.
0: Betul, dan ini tontonan yang meromantisasikan kesedihan secara too much alias berlebihan.
1: Too much secara berlebihannya. Jadi ini untuk orang-orang yang sering overthinking. Nah. Jadi kan ada beberapa orang tuh yang suka menikmati kesedihannya gitu. Kan kalau kayak kita sebagai orang yang sering warawiri gitu ketemu sama orang, kita lebih sering menyembunyikan gitu, mencari distraksi supaya tidak fokus sama kesedihan.
0: Bahkan ada yang bilang begini, ada satu quotes yang menurutku itu bagus sekali, nah. Kalau kamu melihat orang yang sering tertawa, terbahak-bahak bahkan tidak pernah kelihatan kesedihannya, coba tanya dia apa yang sudah diambil dari dirinya.
1: Betul. Jadi saya ngelihat seseorang yang kayak bahagia terus
0: kayak saya. Tanya kayak dong, apa kan saya
1: yang,
0: bahagia.
1: Iya, apa yang sudah diambil?
0: Mantan saya sudah ambil kartu kredit saya. Dia sudah ambil juga motorku.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir biar bisa juara dunia 2026.
3: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
3: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi masih di Culture, sahabat suara.
1: Yes, dan tentunya ini info terbaru banget dari Isyana. Asik. Ishine. Ishine.
0: Kenapa? Onyo ya panggilannya.
1: Onyo beda. Ishan beda. Beda dipanggil, orang.
0: Dipanggil apa?
1: Onyo itu anaknya Rube Onsu.
0: Dipanggil apa sih biasa Isyana yang nama?
1: Ishine.
0: Inyo.
1: Inyo. Kurang bergaul, kurang bergaul ya.
0: Kenapa Isyana Sarasvati?
1: Jadi sama Sean Loco akan jadi pembuka konsernya Avenged Sevenfold.
0: Oke, di Jakarta International Stadium 10 Oktober nanti.
1: Itu dia, dan ternyata Revel Entertainment selaku promotor ini bilang kalau Isyana sama Sean Loco ini dipilih langsung loh sama vokalis Avenged Sevenfold.
0: The best berarti ini barang.
1: Yang mana
0: ya?
1: Lagunya?
0: Ada, udah ada.
1: Iya, saya tes kamu bisa enggak?
0: Iya, ada lagunya, udah ada.
1: Jadi tapi
0: memang kalau kita lihat ya, memang secara mandiri gitu dipilihnya Isyana.
1: Yes. Mm-mm. Secara emang, mandiri maksudnya
0: dari si Avenged Sevenfold ini kan biasa kalau di apa disarankan kayak Isyana aja tampilnya gitu dari IO gitu promotor, tapi keren memang berarti memang Isyana
1: bagus ya. Linknya ini nah
0: bagus linkinnya.
1: Iya, dan tentunya tiket konsernya akan dibuka nanti April sayang. Jadi kita mulai dari sekarang bisa ngumpulin karena harganya tuh dari 665.000 sampai 2,25 gitu deh.
0: Aman lah ya untuk ya. Avenged Sevenfold ya dengan harga segitu yang jarang tampil di Indonesia juga.
1: Betul.
0: Tapi kayaknya saya nggak ada hafal lagunya deh.
1: Nggak hafal lagunya. Tuh ini bukannya Avenged?
0: Bukan what Avengers itu Avengers.
1: Oh beda. Beda. Oh ini band.
0: Band ini Avenged.
1: Oh bukan yang film.
0: Bukan Avenged Sevenfold.
1: Oh saya kira ini pemain film. Semua aktornya bikin band.
0: Bukan. Apa paling dibilangin dari tadi? Apa paling dibilang? Band Avenged Sevenfold.
1: Coba lagunya, coba. Saya pengen ini.
0: Sevenfold. Yang mana?
1: Ya, mana lagunya Avenged Sevenfold?
0: Oke, kita cari dulu ya. Astagfirullahaladzim.
1: And I fix you.
0: Bukan.
1: And I fix you.
0: Belum ada Avenged Sevenfold.
1: And I fix you.
0: Oh itu yang di...
1: Oh yang di... Ih lagu tidurku ini, itu.
0: Ini kita putar sejenak.
1: Astaga ini, lagu tidurku.
0: Ini.
1: Mana? Deh.
0: Nih, ini apa aja Sevenfold. Nah.
1: Oh yang ini. Please don't go. I think you're for a holiday. I love the... Oh belum pih. Lagi itu tunggu ya, sini dia. Ya ini. Nah, I love the games, we know the skin and lay. As far as love is game.
0: Saya matikan mic-nya ya. Ganggu banget ini. Nah jadi ini yang punya Sevenfold, bukan filmnya.
1: Tunggu ya, ini sahabat suara bilang, kok Tunji itu dua orang tidak tahu, kita tahu sih loh.
0: Nah tadi nih loh, dia sudah tangkap loh ini sahabat suara. Ya udah sahabat suara ya, kita mau pamit. Terima kasih sudah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 7 malam. Kita ketemu lagi besok.
1: Betul.
0: Di Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main. Yo pamit undur diri.
1: Isyana makan songkolo.
0: Cakep.
1: Ikut juga Sean Loco.
0: Cakep.
1: Songkolo.
0: Pamit undur diri.
1: Dah.
0: Regina Ilyas.
1: Aduh, orang sudah tahu saya.
0: Oke, tetap dengerin ini suara Makassar, iya. Suara warga Indonesia.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
3: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
3: Heh, nggak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Awasi, tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Suara di Bandung,
9: Banjarmasin,
8: Jakarta,
9: Jogja,
8: Makassar,
9: Medan,
8: Palembang.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Ia dua, ibu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

tempat keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Please don't take

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. What we gotta do right here? Go.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Halo, selamat pagi sahabat suara.
0: Good morning, gimana kabarnya hari ini?
1: Wah, sudah pasti hari ini kayaknya happy banget sih saya.
0: Why?
1: Karena tadi tuh waktu saya singgah beli minuman, itu tuh kayak dapat diskon gitu loh.
0: Diskonnya berapa banyak sih?
1: Diskon, ya tapi sedikit doang sih.
0: Ya gak apa-apa, namanya juga diskon aja.
1: Yang biasanya beli 7.000, sudah 5.000.
0: Waduh, mantep banget ada diskon aja.
1: Yang biasanya beli 7.000, sudah 5.000.
0: Waduh, mantep banget tapi yang pasti ya.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara warga.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kak, kakaknya keren banget. Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Ini kan. Udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yes, hari ini masih dingin saya sih sebenarnya.
2: Paginya masih dingin.
1: Enggak
2: tahu siang tiba-tiba berubah jadi apa gitu ya.
1: Oh my god.
2: Panasnya.
1: Kita seperti dalam oven, roti yang dalam oven.
2: Iya, betul. Sedikit lagi kita mengembang, sudah badannya mengembang.
1: Tapi ternyata ya, setelah barusan lihat dari info dari Makassar Info. Dia bilang kawasan Maros dan Makassar, Sulawesi Selatan tercatat sebagai daerah dengan suhu tertinggi di Indonesia.
2: Di Indonesia?
1: Dalam pemantauan 24 jam terakhir.
2: Wah, gila. Emang ini betul. Saya bisa memvalidasi itu.
1: Masa
2: karena
1: sih?
2: Karena memang di Makassar kayak satu orang itu satu matahari ya. Suara ada yang merasakan juga seperti ini.
1: Benar.
2: Dan sebenarnya di Makassar itu sudah tercatat loh. Sudah tercatat seberapa tinggi suhunya kita di sini.
1: Berapa sih?
2: Kita kayaknya di sini sampai 30 derajat Celcius.
1: 37
2: derajat Celcius.
1: Benar.
2: Terus sedikit lagi 40.
1: That's right.
2: Sampai 40 kita sudah meleleh.
1: Kalau sampai 40 kita minum obat demam. Dan ini juga tercatat di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, pengamatan Minggu 27 September sampai Senin 28 September.
2: Tapi tidak cuma di Makassar juga yang merasakan suhu panas kayak begini. Ada kayak di Berau, Kalimantan Timur, dia sampai 36,9.
1: Yes.
2: Terus di Barito Utara, Kalimantan Tengah 36,9.
1: Yes.
2: Dan juga di Banjarbaru. Tapi selain itu ada juga Semarang. Semarang juga nih salah satu kota
1: Semarang
2: terpanas ya. 36,6. Tapi tidak ada kalau Makassar, 37.
1: Betul, Maros 37. Dan Makassar.
2: Oh Maros dan Makassar. Sampai kita baca komen-komennya sahabat suara
1: baca.
2: Nih di Makassar Info. Wah, banyak sekali sih yang komen ini. Kota paling panas, kota mati lampu, kota parkir. Ada yang mau tambah lagi?
1: Terus ini tadi saya baca ojol be like Ah be aja.
2: Ini ojol memang sudah terbiasa merasakan panas-panasnya kota Makassar. Kita juga hampir sih terbiasa, soalnya kita pulangnya kayak biasa jam 11.
1: Panas banget beneran.
2: Iya betul. Terus ada juga yang bilang berita valid, tidak salah Mini. Betul. Terus ada juga yang bilang lagi demam ke Makassar. Sampai yang paling lucu itu ada kemarin saya baca komen, itu kan ada kincir angin tuh di Sidra. Bisa itu kincir anginnya diarahkan ke Makassar, tekan volume 3, soalnya panas sekali.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...
10: Oh.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Di Suara Makassar, muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Totalnya 30.000 ya kak?
2: Hah, itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya kak, jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh gitu ya, tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu, sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Yes, pagi-pagi seperti ini, saya kan sudah buru-buru nih,
4: yes.
5: Pengen beli minum. Saya belinya di Alfamidi, dapat promo tahu. Dan di Alfamidi juga ada produk baru ya kalau nggak salah.
4: Apa sih produk barunya? Jadi ada yang baru di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Jadi kini hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mixed Berries 110 gram dengan promo spesial harga hanya 9.900.
5: Hanya 9.900 berlaku sampai hari ini ya.
4: Yes.
5: Tapi tidak cuma ini, karena ada juga hub spesial gajian. Hub apa itu kepanjangannya hub? Hemat satu pekan.
4: Begitu.
5: Ada juga nih dari hub itu ada nipis madu lime soda botol 330 ml. Ini sangat amat murah ya, dari 5.300 sisa 4.100.
4: Ada juga mama lemon mama lime 690 gram all varian, harganya cuman 9.900 aja.
5: Wah, murah sekali. Buat saya yang lagi meler nih pagi ini, belinya tisu di Alfamidi buy 2 get 1 dari harga 24.400 sisa 19.900 loh.
4: Ada juga nih Pampers buat anak nih, Sweetie Silver Max Pro Pants, harganya dari 104.900 sekarang 91.900.
5: Wow, buat yang lagi pengen diet kayak saya juga nih. Pagi-pagi saya udah mulai makannya dikit.
4: Masa
5: jadi
4: sih?
5: Saya makannya nugget pagi ini, nugget Belfood.
4: Pantesan agak kurus ya.
5: Pantesan kurus sedikit
4: Klingkingnya.
5: Ya.
4: Klingkingnya.
5: Tapi yang pasti kalau pengen sat-sat ya makannya, belinya Belfood saja di Alfamidi dari harga 49.900 sisa 41.900.
4: Enaknya pakai sambal ekstra pedas dan juga pedas manis juga dong. Makanya beli 2 Indofood. Harganya dari 16.000 sekarang 13.900.
5: Tapi kalau sudah tadi makanan, sekarang minuman untuk bocil-bocil ya. Yang ibu-ibu pengen cari susu yang murah di sini aja di Alfamidi, karena ada Envagro A plus 3 Vanilla Box 400 gram dari harga 231.000. Aduh, ini promonya turun banget dari harga 231.000 sisa 194.500 loh.
4: Yes, jangan lupa juga download Midi Kering sebagai member Alfamidi.
5: Yes.
4: Download saja di App Store dan juga Play Store, cuman butuh nomor telepon saja.
5: Makanya belanja di Alfamidi, karena belanja di Alfamidi belanja puas,
4: harga hemat.
2: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
6: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
2: Duh, istriku lagi enggak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
6: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kering. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Sahabat Suara, sekarang saya sedang meliput minuman viral yang lagi dicari-cari warga Makassar. Tepatnya saya berada di salah satu outlet Toyota yang baru saja merilis menu baru UB Series, dan sekarang saya sedang bersama salah satu customer Toyota.
3: Halo Kak.
2: Ini karena suasana Toyota rame banget, pasti lagi cobain menu baru UB Series kan?
3: Bener Kak, kemarin sudah beli UB Latte. Sekarang sama temen cobain UB Cheese Cream dan UB Matcha Latte.
2: Jadi favorit kamu yang mana nih?
3: Semuanya Kak, gak bisa milih. UB Seriesnya seger, gurih, manis, dan creamy. Apalagi nih Toyota pakai UB asli, bukan ubi ungu biasa. Jadi rasanya tuh unik banget.
2: Harus banget nih masuk list sahabat suara untuk cobain menu baru Toyota UB Series yang gampang kamu dapatkan di semua outlet Toyota. Langsung aja ke outlet Toyota terdekat dan cobain semua UB Series favorit kamu.
3: Kak, udah kan interviewnya? Saya mau lanjutin minum UB Matcha Latte-nya nih Kak.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Isuara Makassar.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: 99.5 Suara Makassar, Suara Warga Indonesia, Capital City, Seven Sound.
1: Wah, ini lagunya enak banget sih. Saya ingat banget ini kayak lagu-lagu vibes-nya 2016-an yes. Gitu ya.
0: Semoga sahabat suara yang lagi ada di jalan, mau ke tempat kerjanya, mau ke tempat sekolahnya, semoga Seven Sound aja.
1: Iya, Seven Sound, amin. Tapi ngomongin sesuatu yang safe nih, saya merasa safe ya. Waktu tahu Indonesia mendapatkan medali emas lagi. Happy banget ya rasanya. Tepuk tangan dulu deh.
0: Berapa kemarin katanya hadiahnya? 3 miliar
1: 3
0: kan?
1: 3 miliar, katanya sih 3
0: satu
1: miliar.
0: Orang.
1: Per mungkin ya.
0: Per orang 3 miliar?
1: Saya nggak tahu juga pastinya per orang atau per tim. Soalnya kan kayak ini bulu tangkis kan mereka satu tim.
0: Ya mungkin satu tim 3 miliar kan 1,5 juga bro.
1: Masih untung ya.
0: Ya untung lah. Tapi
1: ya. Tapi kita lihat ya apakah ini betulan 3 miliarnya diberikan.
0: Tapi sebenarnya kita senang banget juga sebenarnya pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnado dan juga Daniel Martin berhasil meraih medali emas di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Wow.
0: Mengalahkan wakil Cina dalam babak final di Ichinomiya City Municipal. Susah banget sih, Allah.
1: Ichinomiya City Municipal Gymnasium Japan.
0: Nah.
1: Walaupun Doi ini sempat tertinggal di game pertama, tapi mereka tuh bisa mengejar ketertinggalan tersebut dan mengalahkan Liang Weiqing dan Wang Chang.
0: Coba sama siapa sih? Lawannya siapa sih?
1: Liang Weiqing dan Wang Chang. agak sulit ya, agak ya, tidak familiar namanya, ya buat saya.
0: Kalau orang Indonesia agak susah mungkin nyebutnya gitu.
1: Tapi yang pasti nih Clay, emas ini tuh menjadi medali emas ketiga yang diraih kontingen Indonesia sepanjang Asian Games 2026.
0: Wow, jadi 3 emas yang Indonesia punya itu ada dari bulu tangkis bergu putra.
1: Yes, betul.
0: Terus juga Rahman Erwin Abdullah angkat besi 75 kg putra.
1: Wah, dia bisa ngangkat saya nih. 75 kilo. Dia bisa ngangkat saya 70.
0: Beratmu 75 kilo.
1: 73 sih, 73.
0: Beda saya cuman 80 ya.
1: Beda dong.
0: Percaya kan?
1: Nggak percaya.
0: Namanya percaya tadi kan? Agak percaya sedikit kan?
1: Agak percaya sedikit. Aduh kok ngiler sih. Dan ada juga nih ada Daniel Martin dan Leo Carnado. Aduh kenapa ya
0: Carnado.
1: Saya agak gugup ya pagi ini. Soalnya pagi ini saya agak kurang makan. Cuman satu sendok nasi saya makan.
0: Satu sendok nasi dan?
1: Dan?
0: Lauknya apa?
1: Lauknya pagi ini saya telur rebus. Saya sudah mulai diet hari ini.
0: Nasi dan telur rebus.
1: Benar.
0: Abis donor darah.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.